0: A veces ahora quedamos Marmeter la vez de esto.
1: Remix.
0: Ah, remix en que corrige la voz que un tele agarro ese bebé de esto.
1: De tres años mejor y la voz agarro es fatal de esto.
0: La zot en que esto no está ege miro con forno miro con no le ve tibe de en que canta badal ve en dawe la vega mi que de
1: esto. Chala cabane.
0: Ah, chala cabane badal ve en dawe de esto.
1: Adalah mungkin mihat ke malu kan? Kita setiap flow kalau mihat ke, furtam bayari alam mungkin terikat kagulah deh mihar mihat Hasan alam mihat dana wal deh bahagia ke aile zimmat ada kurumuga hissa banjeh emeng hissa ekstrim bagote gali behiye. Assalamualaikum Hasan.
2: Waalaikumsalam. Kini.
1: Alhamdulillah bar rangul Hasan kini.
2: Alhamdulillah
0: kau yang baru berasa. Jo, kaya sah tihun nabi. Hasan, alun me mih mih ahani mih alun me aile zimma thang ada kurumuga alun me mih maudu ko kura kura mih alun me mana kurumes gines defin adu esewinto. Alun me dhanu alun me aile zimma thang ada kurumuga hissa wanje embenge hissa ekashiyum wa tegali behi ingeto. Hasan ge jawab ingeto aye ke vidalwis nune ke vidalwis ko mesore tafsir. Harus
2: tiamu wasam lo wahake tipunu kiamu. Aili zimma ke ramah perak dekik usaha kan, pihatre katat kan, usaha kan, angin urna, kuan angin muka katat filem ya kuan filem kan, angin muka turun.
1: Kebate katat kanda lah kan, katat kiti.
2: Usaha kan, angin bazi kata mana, mana ne, don mian misena, seti don nalar kat ini muni mana kah dek.
1: Aha.
2: Eci naga apa, kono kalau ayah parta dek, usaha kan, unduh macam udah ada pun mana, pete je, eti.
0: Me alun meng teri kangkang huna kita gua hakmi. Hani he alun meng teri jumla kita kangkang huna kita badar. Aile zimma tang ada kurmu gua hissa banje meng hissa banje meng teri dengan
2: kami. Kami hissa, begini kami kamu asbu. Kami di rumah kita yang bodoh kami bodoh kami kia. Kami kuga meng dekurung
0: ham. Hissa. Eh kanteng ego tak beto eh alun meng demi hani.
2: Muat izu mi anak mi dia aku lafsu mian nani. Eh kanteng tak kita muat. Bari.
0: Nuat, betul.
2: Ini apa asalnya? Yang ini hamba hembe, hamba orang tuh dinihnya hamba. Yang berapa orang orang tuh misalnya punya apa? Mie tu mentur apa je? Cihada orang.
1: Baha.
2: Kau cihada yang bukan dari flu punya apa? Yang orang nulis kat kajian tu. Eh, kakak mana bapak? Mie bapak kaya baru mire. Eh, mire mana? Kau masa kakak mula di tay mire mana? Masalah kita kan hulna di tay mire mana? Hamba orang tuh dosa dari flu hamba punana, hamba eruga, hamba taruga, hamba punana, hamba bapak. Akan urus kan barang mihar kuda mihar semua nama yang kita. Nih sama alwan bapai kira sama ikhlas mihar sama. Mami akan nubala nama bapai. Mami kau nubala sama. Tham faham kan aja mana saya sama bata rindu lah itu meter lah bata ka. Kami lekat kaya sekali.
0: Hasan tifa korban Hasan zimmat ada korwa kan den jumla utek kan kan hunna uta badar Hasan bara muhim no uta fa korwa fi e kan tan e uta nuati e vari mi lafs mi hagina mi andan ge to jumla utek kan alon men tere ge mi ail
2: e uta wani hama
0: ha mi ail zimmat ada kormuga jumla utek gina fa harang ge to alon men tere ge mi bura boduwani kakatto ang himbe funna to fi himbe funna hasan
2: himbe funna bulawan nu to ni sa guna ko anya be fula ki misa fatihu misa ka masika da be fula ka wanya ena hatrej da misa te du gen ena evlani misa ka mas asej jan de masika tu ga ula fa yana as ke sa ya da be alona kan kuri ga ma da ut ke fatis nama tu miskit tu da dio ma kuri ga bari kan ta nimma ya fota nimma ya ko sa den misa gen ma gut ko ga ram ko de misa ka guna ko wanya uskari libu yin to ekade ko de ma
1: Kuriala rawa dah pernah ni.
2: Kuriala, mungkin kan tak kurung as tu mivazir. Saya kuli beli kurung as tu. Boda kan kita kopi kau mohon jadang kuli dua dua tiga kali beli. Dah berat tersama.
1: Ya, tu baru baru syukur yang kita mihar deng. Khabar gadis baru kerja. Tiada mana mewah tu. Baki belan.
0: ಹಸಂಗೆ ಜವಾಬ್ ಬರಸಾಫಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಅಂಗಂ ಬೇಫುಣ್ಣಶೆ ಬಾರ ಬೊಡವಣಿ ಮೀಗೆ ಮೇ ಮೀ ವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಿ ಲಫ್ಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಾಯ್ ಮಿ ಅಣ್ಣ ಇಸ್ಸಾ ಬಕಿ ಸೈ ಹಸಂ ಖಿಯಾಲಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗ
1: ಖಬರ ಅಪ್ಪ ಬೇಫಣ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಾನ ಹತ್ತೆ ಖಬರ ಹತ್ತೆ ಬೇಫಣ ಬದಲು ಕುರಾಣಿ ರುಗಿಯ ವಾಫಿರ.

0: kiun teri kami waram muhim kam.
1: Adik kami kasih algor meng mi bag de minimalam kurang hamai hun teri ke fursa teri atau masih kerana meng number tiene tiene hatere sumeng hai sumeng kita kula kita tu misa deh cuma dalam.
2: Adik nangi tur benu kura eroga gina gatuga benu kura bay nangi tur tanghure. Inge tu misa laka kuda kujek. Bodo mihe bodeti mihun. Bodo ek badaluga bodo. Bodo mihun kiu badal ka bodeti mihun.
1: Ekam moleti mihun.
0: Moleti mihun
2: harus kian.
1: Moleti mihun kian.
2: Kudi mata ke. Kuda male. Ekam kudi male nukian. Kudi mata ke. Moleti mihun harus kian. Hama moleti bodo bodeti kuda kudi. Mikhal lafzu tablis ki bahore.
1: Adi, moleti mihun, kuda male, kudi maata ke.
0: Adi, hemis kya.
1: Aki na bima, dekta?
0: De, adi, alugan faha kola nangi turu gutuka ibara avis penung kurewe kang. Misala ka bunanga, mi aharin diha har kurin deke fawa miheke. Ega manke diha har kurin deke fawa ei ekala mihaya difoy. Mi nangituru ibara te ena sifakuru mataka. Hame gotang ena ge maama ulunu ge ena ennu dane. Ena maama ulunu ge mi esifa deni ibarate gutu ibarate benun koge emma mi ekala nangituru gutu ka hamekani lafzu ekanje nune benun kureveni ibarate bes benun kurevidane eba hutte benun kofadi be boge gutu bes
2: adi nangituru gutu ka misala ka riti koda bodo mi hama sida inge nangituru ka ekam bai mahalatu ga namves nangituru gutu ka benun kureve kamves nangituru gutu ka benun kure
1: wara mi inge detta wara inge jehe wara mi olum firu
2: misalnya kalau funda ada, funda ini kamera ada tak? Ekam halat tu ke benda ko fayati dagasifaya.
1: Dagasifaya. Tapi ini funda ada, ada tak?
0: Ada.
1: Mihar algo mina itu perfect kan? Kita sekolah wafah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello.
3: Ada.
1: Mari Ibrahim, ada algoran yang dibahas ke bahar program ke bahagian tak kau mesti nengke. Algoran yang kami lah bus dibahas ke algoran yang ke syaraf eh mami bahang. Wihah sport algoran yang esuriah fardu masahul beri buma mami algoran yang bahagian tak kau mesti nih. Kau mesti mari nengke soal lagi.
3: Mihalo, nangi ku kangi ku ya himene toye mihalo. Ada bala, nuni as bala, ad bala. Mideting kuren pombah itu emme ranggalé.
2: Ranggalu gatuh ki as bala detto.
1: Ad. Ad bala ya as bala ekteren kocito ya ranggalin.
2: As bala ekawatu gatum. Mihar as gos ei ekang anek kama gula airu ka kam kurukolu mataka benu kurau usulu. Ini mah as bal aslo ada ini hendak fuzed itu.
3: Dengan ane baik ini. Haru tiina bunyi. Dengan ini ya khalie bunyi.
0: Tiina detto.
3: Ini pom khalie bahas toye langi kur toye ka.
1: Tiina bunyi khalie bunyi. Ini langi turut.
2: Eta punya langi turenge tu.
1: Anyway, ego mes kongo tu tu ranggali yang tu tiasu ani.
3: Ada kongo tu tu yang tu ranggali.
0: Tina ay asu diweh bogan nelaf senu. Asu tina ay diweh bogan nelaf se kamu kumiharu. Benum kuramungan nelaf se komisar kawah kadek kamu kamu
2: evisar kalle ke badal.
0: Kalle ke badal gak ham benum kurani.
2: Kalle nukiamwe.
0: Kalle nukiamwe. Kalle evis se diweh bogan nelaf se namis tangkula kalle hutiram kurawa kama bayi mihun faha kawah tiwe kalle benum nuko tina mina. Kalle kutuk benum kurani.
1: Sama kalle nuto enak namun detto. Detto. Detto faha kadek.
0: Tina ke kamu diweh bogan nelaf se nuar.
1: At Maria, marah bersyukuri agi tu. Ada. Program ke itu berbahaya tak kaki kuda putaran batu kolam.
4: Divehi bahuge bahar.